0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, tadi lagu daripada Michael Jackson, Billie Jean. Menghiburkan anda tepat pada waktu ini, 8.5 minit pagi.
0: Alhamdulillah, pendengar-pendengar semua kan. Mungkin jam-jam sekarang ni, Mak kan, ada yang tengah memandu, Mak, nak buat kerja. Ada juga, Mak, yang tengah menjamu selera. Makan-makan sama menjamu selera. Mungkin Mak ada ucapan untuk mereka semua, Mak.
1: Macam biasalah, kalau anda semua boring ataupun belum lagi tahu mengenai RTM Click. Konon download sekarang. Sebab apa, Pak An? Bulan depan, kita dah nak pergi ke FIFA World Cup 2026.
0: Bulan depan, Mak?
1: Bulan depan.
0: Oh, cerita tentang FIFA World Cup, Mak. Mak, di mana?
1: Saya tahun ni kan, saya rasa lah, saya pandai tau fikir final siapa. Saya letak final Portugal lawan Spain.
0: Jadi,
1: Portugal menang.
0: Amal kami Portugal?
1: Yo.
0: Wow.
1: Sebab itu... CR7 kita ni, Pak An, ini last dia punya World Cup sama dengan Messi.
0: Oh,
1: last dance, orang kata kan.
0: Last dance, eh?
1: Yo.
0: Kalau Messi ada main lagi tak, Amal?
1: Messi main lagi, Argentina. Kalau Pak An pula, Jenoh?
0: Kalau saya memang daripada dulu sampai sekarang lah, saya totok lah kepada Brazil, Mak. Saya memang cakap tu sebab sebenarnya benar, Mak, kan. Saya minat Brazil tu zaman-zaman yang Ronaldinho, Roberto Carlos, kan.
1: Okay.
0: Tapi peradaan masa tu macam saya pun tak tahu nak pergi tim mana.
1: Tapi so, saya stick tu, lah kat Brazil. Saya tengok di Pak An hari tu, Neymar kan. Dia sebut, jurnalis tu kata lah, okay, cuba teka World Cup final siapa menang. Dia kobal lah Brazil. Kalau Neymar punya ramalan, dia kata Brazil 3, Spain 1.
0: Brazil 3, Spain 1.
1: Yo, itu ramalan dia.
0: Itu ramalan sebab apa? Sebab tengok player-player Brazil tahun ni ke macam mana bagi dia season kali ni apa?
1: Tapi dia melawak lah, dia kata sebab kalau kita tak angan-angan tak jadi impian.
0: Ya, itu betul. Itu betul sebenarnya. Sebab semua mula-mula angan-angan kan.
1: Yo.
0: Jadi macam mana pendengar semua kan? Kalau untuk World Cup kali ni kan, siapa pasukan pilihan anda?
1: Dan yang paling penting juga, Pak An, RTM menjadi penyiar rasmi. Jadi sebab tu kami war-warkan anda untuk muat turun aplikasi RTM Click supaya boleh tengok semua perlawanan FIFA World Cup tak lama lagi.
0: Ya, betul-betul. Teruskan layan Pak Nan juga Amal dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

Azali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: The Graph FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, waktu ni 8.26 minit pagi. Jadi setakat ni anda semua macam mana? Okey ke tak
0: tu? Ya, betul tu kan. Baru pagi start-start engine ni kan. Jangan mudi-mudi, jangan stres-stres kan. Senyum-senyum selalu. Apa betul yang disuhurkan, kita doakan semoga lancar-lancar saja, Ma.
1: Amin, insyaAllah kan. Jadi, pendengar-pendengar semua, jangan lupa jugalah kalau nak sembang-sembang, nak dengarkan lagu juga, boleh request kat kami menerusi talian WhatsApp Konti ataupun di Negeri FM official punya live ataupun di Pa'an punya live lah.
0: Ya, betul tu kan. WhatsApp Konti kita seperti biasa lama nombor. Yo. Rasa semua tahu dah kalau sangat berkasi kita kan. Di talian kita 012-603-0603, Ma.
1: Yo.
0: Jadi, Ma, Pa'an nak baca ke sikit kan. Ada orang kata tu ni lah.
1: Event kau?
0: Ada cerita.
1: Apa cerita, Pa'an?
0: Jadi, itulah. Jomlah kita semua meriahkan program inspirasi TVET 2026, Ma.
1: Wow.
0: Iaitu ada Lumera Fashion Show anjuran College Vocational Datuk Undang Haji Muhammad Syarif. Jadi pada 18 Mei, Ma, 2026, pada hari inilah, Ma. Lokasi di Madel Mall Seremban 2. Masuk jam 10 pagi sampai lah 5 petang kang.
1: Pastinya kita nak tengok jugalah hasil tangan murid-murid TVET ni dekat sana. Dan insyaAllah lah, kalau kita rasa minat, kita boleh lah terus tengok model tu pakai kan. Jangan ambil model tu.
0: Jangan ambil model tu. Ambil baju.
1: Ambil baju. Macam tu.
0: Apa-apa mendengar semua kan, teruskan setia bersama Pa'an dan juga Ama sehingga pukul 10 pagi nanti dalam
1: Radar Pagi.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Iya, Pak An.
0: Kita ada, pagi ni kita ada special sikit, Mak.
1: Siapa pula?
0: Sebab pagi ni, Mak, kan, kita nak meraihkan selamat ulang tahun kepada pendengar setia kita.
1: Siapa?
0: Nama pendengar setia kita, nama dia Yen. Tapi, birthday ni adalah birthday isteri tercintanya, Mira Azhar.
1: Jadi, saya pun nak ucapkan selamat menyambut hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki, panjang umur dan bahagia hingga jannah lah perkahwinan, kan?
0: Ya, betul-betul. Itu kita ucapkan terima kasih jugalah, kan, kepada Azrin. Yo. Sebab dia pendengar setia kita, Ma. Selalu hari-hari dengar, Ma. Dia ada workshop hari-hari dengar kita, Ma. Hari-hari
1: dah dapat. Workshop dengan kita?
0: Workshop dengan kita hari-hari, Ma. Ni for real. Dia salah satu pendengar setia kita, kan. Jadi dia bagi tahu hari ni birthday isteri yang tercinta, Mira. Asaskan. Saya pun nak mendoakan lah agar Kak Mira, semoga panjang umur rezeki, diberi kesihatan yang baik selalu. Semoga mereka berdua bahagia hingga ke jannah.
1: Amin.
0: Rabbal alamin.
1: Terima kasih. Jadi bagi anda semua, kalaulah nak buat ucapan untuk yang tersayang pun mestilah boleh. Kita ni sporting, yo.
0: Betul.
1: Nak pujuk hati omak kat kampung tu pun boleh.
0: Boleh. Hantar kami terus di WhatsApp konti kita di talian, Ma.
1: 0126030603.
0: Ni lagu untuk Mira Azhar daripada Azrin. Negeri FM ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: nanti tepat pukul 9 pagi kita akan mana, Mah?
1: Macam esok kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Untuk kita ikutilah utama 9 pagi. Jadi kalau terlopeh pukul 7 tadi, pukul 9 ada ulangan dia.
0: Dan ada tambahan sedikit kan? Jadi semua macam seperti biasa, berita yang sahih hanya di RTM. Teruskan lain depan juga, Mah. Sementara lagi untuk jam terakhir dalam Radar Pagi. Negara FM ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: aku
1: 92.6.
2: Tidak terhitung jari jemarikaku, tak dapat dibilang banyak bintang beribu.
1: Berhibur di Negeri FM.
3: Malu tapi ku mahu cintamu.
4: Apa ia ni datangnya ni nak? Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
5: Wan, Wan, apa dia cari itu?
4: Wan tu kan cari dari Wan ni atau mana hilang?
5: Oh, radio. Mana Wan letak?
4: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
5: Wan nak cari radio untuk apa?
4: Nak dengar dari Wan lah, apa lagi?
5: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ini, Wan, ambil ni.
4: Ini telefon, Wan nak dario.
5: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
4: Oh iyo kok?
5: Iyo.
4: Macam mana?
5: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
4: Lahai kau sak ni.
5: Senang ya Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
6: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
7: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
8: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
7: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
8: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
7: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan B-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naik dah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menalpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual? Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tingginya. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir akar umbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu jimat yang banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Waktu ketika ini, Mah.
1: Yo, macam biasa 9.19 minit pagi. Dan yeah, alhamdulillah, ini adalah jam terakhir kami menemani anda lah. Jadi kalau waktu ini nak kongsikan ucapan ataupun nak dengarkan lagu pilihan anda sendiri, ikut-ikut kalau bawa kereta tu rasa macam nak nak dengar lagu favourite lah.
0: Senang saja, boleh WhatsApp kami di konti di talian 0126030603, Magan.
1: Yo,
0: jadi teruskan layan Pan dan juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti, hanya di
1: Radar Pagi
0: Grafem. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Yo, tepat pada waktu ini 9.35 minit pagi.
2: Ya, Ma, lepas anda bacakan sikit info trafik, Ma, kan.
1: Okay.
2: Dekat kita je, Ma. Awas, ada kerja penyelenggaraan ni, Ma. Di kilometer 235.0, Ma.
1: Wow.
2: Hingga kilometer 234.3 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4. Jadi lorong kecemasan ditutup. Trafik terkawal, patuhi arahan papan tanda.
1: Ya, jadi macam besok lah. Kalau masih lagi on the way pun ikut Kojo. Sebab orang Somban ni banyak pun ikut Kojo KKL, kan. Jadi macam besok lah. Kalau ke Sungai Besi tu kena sabar sikit. Tapi kalau kita tengok waktu sekarang ni pun memang mungkin sudah reda sikit lah.
2: Betul lah, reda sikit, kan. Tapi sekarang ni pun, Mak, ada juga, Mak. Ada kerja-kerja penyelenggaraan, Mak, kan. Arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang pula. Ke sini pula, kan. Jadi lorong kanan ditutup.
1: Okay.
2: Trafik terkawal. Jadi pendengar-pendengar kita yang berada di kawasan-kawasan
1: berdekatan lah,
2: berdekatan tadi tu, kan. Minta lah semua bersabar-sabar.
1: Yo.
2: Sebab sebenarnya itulah tengah ada kerja maintenance sikit.
1: Betul. Jadi kalau jalan tu, kalau dia tak betul, kan, susah kat kita juga.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

0: Jangan lupa dengar Negeri FM
1: 92.6 95.7 107.7
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Amang dan Pak Ganyang, kita dah berada di hujung Rada Pagi.
1: Ya, jadi macam besok lah. Esok Amang dan Pak An pun akan teman pada waktu yang sama juga. On 6 sampai pukul 10. Jadi jangan lupa untuk terus sokong semua segmen. Sebab Negeri FM kita bersiaran sampai 12 malam. Dan selepas ini pun macam besok lah. Santai Negeri FM.
0: Ya, betul. Santai akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang. Jadi sekian saja daripada Pak An dan juga Amang untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga keluarga, jaga semua kita. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi dan salam Isnin buat semua pendengar yang tengah bersama dengan Nat pagi ini. Jadi macam mana anda hari pertama bekerja untuk minggu ni? Jadi ada yang masih mamai ke? Ada yang masih struggle ke nak cari semangat? Yalah, kita faham sebab kita hujung minggu kan, semalam Sabtu Ahad. Apapun kita mulakan, kita mulakan Isnin ini dengan vibe yang positif dahulu. Jadi untuk yang tengah drive pergi kerja, yang ada dekat office atau yang tengah uruskan anak-anak ataupun tengah buat kerja rumah, terima kasih sangat-sangat sebab setia bersama dengan Nat daripada pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang ini. Hanya di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Jadi biasalah saudara, Isnin ini ada yang semangatnya berkobar-kobar, ada juga yang rasa cepat, macam cepatnya cuti habiskan satu Ahad tu rasa macam berlalu terlalu cepat. Jadi tak apa, kita tempuhi bersama-sama. Macam biasa dalam segmen santai hari ini, Nat akan temankan anda dengan lagu-lagu yang menarik, cerita ringan dan borak santai supaya hari Isnin anda tak terasa berat. Jadi kita terus bersama dengan Nat. Semoga urusan kita semua hari ini dipermudahkan dan mood kita pun semakin ceria. Jadi teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

26 jadi hari ini dalam segmen santai kita, kita nak membicarakan mengenai menu pilihan. Jadi apa menu pilihan anda? Terutamanya hari Isnin, biasalah kita bila dah hari kerja ni kan, semua sibuk. Jadi tak adalah menu-menu macam nasi biryani ke apa kita nak buat. Tapi apa menu pilihan yang paling simple, paling cepat boleh anda buat untuk orang kata bawa bekal pergi office atau sediakan untuk makan tengah hari buat anak-anak nanti balik sekolah. Jadi kalau untuk Nat, penyelamat adalah kita masak sambal. Kita masak kuah sambal tu banyak-banyak terus. Biasanya kalau macam Nat, kita buat kuah sambal, kita simpan. Jadi kalau kata mungkin esok atau lusa ataupun hari ini sendiri, kita gorenglah ikan, lepas tu kita masukkan dalam kuah sambal tu. Esok kita buatlah telur ke, kita masak telur mata tu kan, masukkan dalam sambal. Senang, asalkan ada bekal lah buat pergi kerja. Tak nak orang kata terlalu orang kata nampak macam beria sangat, asalkan perut kenyang sudahlah. Jadi macam mana pula dengan pilihan anda untuk menu pilihan hari kerja, hari Isnin terutamanya. Jadi macam mana, selepas ini nak akan beritahu macam mana cara nak buat kuah sambal ikut cara nak lah. Janganlah pula ada yang komplain, itu masing-masing punya cara lah kan. Jadi baik, teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: FM, ingat sampai bila-bila.
1: Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi, jom jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, mengintai dari tirai kamar, nyanyian daripada kumpulan Exist. Jadi saudara, sekarang sudah pun pukul 11.14 minit pagi. Jadi masanya untuk nak buka untuk anda minta kami putarkan lagu-lagu permintaan anda semua. Jadi anda semua boleh hantarkan permintaan lagu berserta dengan ucapan yang paling menarik. Ada yang dah request nak tujukan lagu untuk ucapan sekali hari ni, ada hari jadilah apa semua, semua boleh hantarkan dekat WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi nak ulang, 012-603-0603. Jadi nak alu-alukan sangat semua untuk hantarkan ucapan. InsyaAllah nak akan bacalah selagi berkesempatan lah, selama sampailah pukul 2 petang nanti insyaAllah. Jadi hantarkan ucapan berserta dengan lagu yang anda minat. Jadi teruskan bersama dengan Nat hari ini dalam santai, dan insyaAllah kita akan putarkan lagu-lagu kegemaran anda semua hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai.

kedamaian jiwa nyanyi daripada Aisyah Sarah. Seterusnya saudara, kita akan baca permintaan pertama kita yang datang dari siapa ni? Z1357 katanya, assalamualaikum DJ Nat dan Teha. Jadi buat semua saudara, Teha ni siapa? Teha ni hari ni dia temankan Nat. Dia pelajar intern di Negeri FM. Jadi dia temankan Nat dalam konti hari ni untuk dia pilih lagu, dia pilihkan ucapan yang menarik untuk Nat bacakan. Terima kasih juga untuk Teha. Jadi untuk Abang Z kita, 1357, permintaannya adalah lagu Syura. Tajuknya Nazam Berkasih. Dan dia bagi pantun untuk Nat. Datang pergi penjual kelapa, hujan lebat di hari senja. Selamat pagi, saya menyapa kepada sahabat di mana saja. Berbuah lebat cili padi diambil orang sedikit cuma. Lumrah bersahabat menyulam budi, susah senang sering bersama. Dan satu lagi, bersara merbah di hujung halaman, di celah dahan tahan, tempatnya redup. Usia bertambah seiring pengalaman, jadi panduan mencorak hidup. Jadi terima kasih diucapkan buat Abang Z 1357. Tanpa kita membuang masa, kita akan putarkan lagu Nazam Berkasih nyanyi daripada Syura. Semoga semua pendengar Negeri FM terhibur hendaknya. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan senang tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: 92.6 95.7 107.7.
9: Nombor apa tu, Cuk?
8: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
9: Pandai, cucu Wan. Wan suka station tu.
8: Saya pun suka. Dengarlah.
9: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Baik, saudara, anda baru dihiburkan dengan Bermalam Tanpa Bintang. Jadi seterusnya, saudara, kita bacakan ucapan yang datangnya daripada Kak G. Kita baca ucapannya. Assalamualaikum, DJ Nat. Macam biasa, Kak G hadir, tapi kali ini dari dengan Negeri FM kat KL Central. Oh, sebab nak hantar anak balik. Jadi kali ni anak yang nak request lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris. Sebab ni lagu untuk ibu, ucapan dari anak. Anak dia cakap macam ni, adik sayang mama banyak-banyak. Walaupun ramai yang cakap adik rupa ayah. Nak cuba faham sebenarnya ucapannya tu, tapi tak apa. Kita teruskan, saudara, dengan lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hey, saudara, nak baru putarkan lagu Jerangkong Dalam Almari, nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan lagu tadi adalah permintaan daripada Mama Ida, dan dia ada bagi ucapan. Lagu tadi, lagu Jerangkong tu, ditujukan buat adik-adik yang berada di Port Dickson, Rembau dan Seremban. Dengan ucapan, lagu legend ni teringat kita zaman kita muda-mudi dulu. Macam tu rupanya. Baik saudara, seterusnya kita ada lagu kedua, permintaan daripada Kak Zainon daripada Palung 14. Katanya, Assalamualaikum DJ Bertugas dan pendengar Setia Negeri FM. Selamat pagi. Cuaca di Palung baik, Alhamdulillah, masih ke udara. Terima kasih. Hari ini sarapan di kedai Kak Zaitun, nasi lemak. Baiklah Kak Zainon. Dan dia kata lagu, dia minta lagu Sekadar di Pinggiran, Francisca Peter. Katanya khas buat Kak Zaitun yang sedang meniaga nasi lemak tu. Oh, ini maknanya tanda dia berterima kasih. Nasi lemak Kak Zaitun tu sedap lah maknanya. Baik, kita tak nak buang masa. Kita akan putarkan lagu Sekadar di Pinggiran, Francisca Peter.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pan, sedih lah Pan.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pan. Ya, no, Pan.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah, Pa'an. Betullah tu, kan?
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Merenung Bulan, nyanyian daripada Aisyah. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 12.39 tengah hari. Jadi hari ini kita tengok dulu ramalan cuaca kita hari ini untuk Seremban. Jadi hari ini nampaknya cuaca sekarang ni nampaknya cerah, Alhamdulillah. Dan cuaca pada sebelah petang diramalkan agak baik dan tiada hujan. Jadi untuk siapa yang nak keluar uruskan kerja ataupun nak hantar anak ataupun ada aktiviti lah di luar, mungkin cuaca agak memihak kepada anda lah hari ini. Tapi jangan lupa, cuaca sekarang pun agak panas. Jadi menjelang malam pula dijangka hujan di beberapa tempat. Jadi yang nak memandu balik kerja, ada yang OT kan nak balik kerja, ataupun keluar malam nanti ada aktiviti dengan kawan-kawan ke, kena lebih berhati-hati di jalan raya. Pastikan juga bawa payung ataupun baju hujan lah. Mana tahu kawasan yang anda nak pergi nanti terlibat dengan hujan pada waktu malam. Jadi untuk suhu hari ini sekitar 23 darjah Celsius sehinggalah maksimum 34 darjah Celsius. Jadi memang boleh tahanlah panas, terutama pada waktu tengah hari. Jadi jangan lupa minum air yang secukupnya dan jaga kesihatan anda semua. Baik, kita teruskan lagi bersama dengan Negeri FM, bersama dengan Nat dalam Santai, segmen Santai hari ini sehinggalah ke jam yang terakhir. Apapun, kita teruskan bersama Negeri FM. Selepas ini kita ada lagi lagu-lagu yang menarik pilihan anda semua yang nak telah susun. Apapun, teruskan setia bersama kami.
1: Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, saudara, hari ini tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM dan selepas itu kembali bersama Nat lagi dalam Santai Negeri FM untuk jam yang terakhir. Dan juga sebentar nanti tepat pada pukul 1.11 minit tengah hari akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya. Jadi kami di Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat semua umat Islam.

التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Biar malu yo.
0: Lah anak-anak orang tak payah duit.

Ya, saudara, sekarang sudah pun pukul 1.33 minit tengah hari. Jadi untuk yang berada di Lebuh Raya sekarang ini ataupun dalam perjalanan, ada sedikit info trafik terkini untuk anda semua. Jadi dilaporkan sebuah trailer rosak di kilometer 241.3 arah selatan dari Senawang menuju ke Pedas Linggi. Jadi buat masa sekarang, lorong tengah dan lorong kanan masih lagi terhalang. Jadi keadaan trafik dilaporkan perlahan sehingga kira-kira 6 kilometer. Jauh. Jadi kepada pengguna jalan raya yang menggunakan laluan tersebut, dinasihatkan supaya memandu dengan lebih berhati-hati dan mungkin boleh merancang perjalanan anda sebaiknya bagi mengelakkan kesesakan yang lebih panjang. Jadi apapun, semoga semua dipermudahkan urusan dan selamat sampai ke destinasi masing-masing, insya Allah. Jadi teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Ya, alhamdulillah tak sedar dah sampai kita ke penghujung segmen santai bersama Nat hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi menemani Nat daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Jadi terima kasih juga yang berkongsi cerita, yang setia mendengar walau dekat rumah, di pejabat ataupun dalam perjalanan anda. Jadi kalau ada salah silap sepanjang Nat ke udara hari ini, tersalah cakap, terkasar bahasa ataupun apa sahajalah yang kurang menyenangkan, Nat memohon maaf dari hujung rambut sehinggalah ke hujung kaki. Jadi sebelum Nat mengundurkan diri, Nat mohon anda semua jaga diri baik-baik. Minum air secukupnya sebab cuaca pun agak panas sekarang ni. Dan semoga urusan kita semua dipermudahkan hari ini. Jadi Nat bagi pantun sikit lah. Pergi ke kedai membeli roti, singgah sebentar membeli susu. Terima kasih sudi menemani. Jumpa lagi di lain waktu, insyaAllah. Jadi assalamualaikum dan bye-bye.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berjaya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
2: Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Dogong FM. Tak kira di mana sahaja berada, alhamdulillah bersua lagi kembali di ruang udara stesen yang sama. Tidak selepas bertamankan Nadia, izinkan ayo pula Nenek Babu namankan pendengar sehingga pukul 6 petang. Untuk hari ini 8 Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Semoga dipermudah untuk semua. Apa jualah urusan pendengar sama ada kecil ataupun besar, dipermudahkan hendaknya. Yang dalam perjalanan, yang mungkin nak menyelesaikan urusan, ayo doakan, dan kami warga Kojo Nagari FM doakan semoga dipermudahkan jualah. Semua terima kasih. 92.6, 95.7, 107.7 Nagari FM. Ingat, sampai bila-bila moncak potang.

Ayo akan bercinta dengan pendangan selama 4 jam bermula jam ni kan. Semoga dipermudahkan siaran Negeri FM Jojak di kawasan pendangan, tak kira lah jauh ataupun dekat. Sama ada di tempat kerja, di rumah, di mana-mana jua lah sekarang ni kan. Boleh mendengar juga Negeri FM, manakan tidaknya. Sekarang ni Sarawak canggih TKW. Boleh mendengar secara dalam talian. Makanya dari sekarang bolehlah turun RTM klik, maka dapatkan siaran Negeri FM. Ya. Betul-betul percuma TKW untuk petang ini hari Senayan. Makanya macam biasa, nak ngajak pendengar semuanya bercinta dengan kami di ruang udara ni ha. Dengan berkongsikan perkataan Nismilan. Bolehkah? Kalau boleh, bolehlah kira apa ataupun simpan dulu nombor talian konti kami 06 675 3166, ataupun satu lagi nombor konti atau nombor talian kami 06 675 3177, lepas lagu nanti. Makanya boleh kongsikan perkataan Nismilan yang jarang dah kita dengar. Sekali dapat semalam TKW. Sekali dapat baru-baru ni api kenuri kenara jumpa Wan Atuk. Dapat berburak makcik-acik. Keluarlah perkataan Nismilan yang jarang didengar. Alhamdulillah ya. Baik, dalam pada masa yang sama juga, makanya kita dah sedia maklum. Ramai yang dah tahu dah kan. Tak lama lagi kita nak nyambut Hari Raya Aidil Adha. Makanya akan disambut pada 27 Mei. Alhamdulillah. Hari ni ada juga yang mula dah poso. Kata nak dapatkan poso seminggu tu. Syukur. Semoga dipermudahkan perjalanannya untuk menjalani ibadah poso sunat itu kan. Moga keberkatan lah. Moga keberkatan jualah mengiring kehidupan.

0: bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Bagari FM, ingat sampai bila-bila.

0: Itu dah jatuh cinta sama kamu. Kalau lepih keporak kita kan dan cinta waktu lah kek kau. Macam tu bunyi kan. Baiklah dah pun dah 2.23 minit potang. Untuk potang ini moh telefon ataupun nombor yang ayuh dah beri. Makanya sama-sama kongsikan. Apa kataan Nismilan? Yang jarang kita dengar. Apa khabar katanya? Khabar baik. Selamat petang Abdul Bakar Ramlan juga layan Negeri FM 92.6 95.7 107.7. Apa dah perkataan Nismilan yang ayo dapat yang terlintas di fikiran dan kepala ayo sekarang ini kan locut. Di talian dah ada dah halo Negeri FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa deh?
1: Ramli ke awak Cambung?
0: Ramli Cambung. Cuaca macam mana kat sinun?
1: Ya, alhamdulillah lo panas.
0: Alhamdulillah. Tu deh baik dah makan ke walon?
1: Dah makan lah.
0: Apa judul hari ni?
1: Ya, apa judul ayam masak belado yo.
0: Oi, ayam masak belado sadap hai. Itu ayah. Lauk semata.
1: Yo, sayur sawi.
0: Sayur sawi kono selerotnya kan? Ya. Baik, Ramli. Apa dah perkataan Nismilan jarang dengar tu?
1: Menyelongkar.
0: Tu dah contoh ayat.
1: Apa kau ke amari tu menyelongkar kau juga tu?
0: Tu dah. Asah. Tak ada kerja lain lah tu dah.
1: Menyelongkar kau juga.
0: Menyelongkar. Ya kau juga tu sebab malih kalau dapat kau duduk rumah tu tau. Terima kasih, Ramli.
1: Sama-sama.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muncak potang, osah muncak eh.
3: Moncak botang bertemankan ayah seorang. Kawan ayah hari ni tak dapat datang sebab Ebalio dah kabarkan siap-siap cuti kete. Jadi pada yang nanya, pada yang nanyo-nanyo makanya ayah seorang-seorang hari ni. Yo, baiklah untuk potang ini perkataan ni sembilan yang ada ke pandangan. Ni ada dah nalipun dah ngalip-ngalip dah ni. Hello, Negeri FM siapa tu?
4: Assalamualaikum, Nin.
3: Ya, waalaikumsalam. Siapa dah?
4: Apa khabar?
3: Baik, adanya syukur. Alhamdulillah.
4: Putra klasik dari kota Negeri Sembilan.
3: Aduh deh, putra klasik. Macam mana kat kota cuacanya?
4: Oh, panas.
3: Panas badan ting.
4: Dia memanglah. Dalam pukul 3 kan dia turun lah. Golap lah deh.
3: Itu deh. Jadi,
4: Alhamdulillah kena, lah.
3: Cuaca ada rahmat.
4: Panas, ada hujan kan bagus lah.
3: Ya, baik. Jadi putra klasik perkataannya?
4: Kobok.
3: Kobok, contoh ayat?
4: Kau jangan kau kobok ulai tu, kau orang nak makan basi dah.
3: Tu deh, togah di tangan kau lah tu dah basi lauk dan.
4: Basi dia kan.
3: Terima kasih putra.
4: Okay, selamat makan dengan hari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Osah tekawi.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Monjak potong ngosah monjak 6753166 6753177 2 talian boleh pilih mana satu TKW yang mana dapat. Rajin-rajin tokan confirm mananya dapat tambah talian. Baik, di talian dah ada dah. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam apa tu?
1: Bayu ha, berdepan desa.
0: Lah Bayu hari ni tak kerja ke?
1: Tengah
0: kocok lah
1: ni.
0: Tengah bertugas kosan ni. Terima kasih lah. Walaupun sibuk dengan tugasan, tapi tetap melayan dan dengar Negeri FM tu. Puih, tiayuk. Puih, tiayuk. Bayu.
1: Ya.
0: Dah makan tengah hari ke balon ni?
1: Tak makan ni
0: ha. Kenapa lambat? Macam panjang. Itu tak makan nasi lah lah itu.
1: Itulah makan.
0: Apa pula tak makan nasi?
1: Biasalah.
0: Yo.
1: Orang bujang simpulah deh.
0: Orang bujang. Yang motornya perut jangan dibiarkan kosong, yo.
1: Ya, betul.
0: Itu deh, baik. Janji berisi. Janji berisi. Bayu, macam mana perkataan ni 9 ni, Bayu?
1: Tuntung.
0: Tuntung? Itu deh. Macam mana contoh ayat ni tuntung tu?
1: Apalah masin kau masak ni habis apa garam tu ke tuntung dan semua sebokeh kau.
0: Tu deh. Makna dia mubuh garam tu tak ngunon sudu.
1: Dia main tuang macam tu.
0: Yelah, dah masin.

0: Arjuna Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Moncak Potang. Baik, sedara pada yang sekarang ini baru dongan Negeri FM kan. Salam kenalan ayo ucapkan kepada semua pendengar Negeri FM. Tak kira lah jauh ataupun dekat. Apapun kepada pendengar semua lah kan. Pesan-pesan kita sentiasa kita menjaga keselamatan. Tak kira lah di mana kita berada sekarang ni. Sama ada di tempat kerja, di jalan raya, di rumah ko kan. Sentiasa kita melindungi diri. Kalau di rumah, makanya berhati-hati. Pastikan pintu depan, belakang, tengah dan di mana jua lah kan. Yang berpintu namanya. yang membuatkan orang boleh masuk ke dalam rumah. Maka pastikan tutup dengan selamat ya. Kunci siap-siap take away. Baiklah, di talian menanti ni siapa agaknya. Hello. Hello Negeri FM, siapa tu?
2: Haji Kadir.
1: Haji Kadir.
2: Ayah anda Haji Kadir.
1: Masya Allah, ayah anda Haji Kadir.
2: Yo.

0: majikan dia kat mana ni?
1: Sel ni dia sampai dah Bukit Songgai dapat nyaleh lah.
0: Oh, dah kat nyaleh.
1: Tapi sel ni orang Johor tapi duduk dekat Pedah Bukit Songgai ni kat nyaleh.
0: Oh, orang Johor baru?
1: Tapi saya sekolah lah gajah.
0: Oh, kawasan ni jodoh ni mana pula? Jodoh ni orang mana?
1: Johor dekat Tangkak.
0: Oh, jodoh dapat orang Tangkak kawasan ni.
1: Yo.
0: Baik, Haji Kadi.
1: Yo.
0: Anda perkataan ni Sembilan nak kongsi tu.
1: Sembilan. Sembilan cakap. Ya, kita kata apa ni, cakap tu betul kan. Hambat lah anu ayam tu kan, macam tu kan.
0: Hambat.
1: Tapi lepas tu dia kata kojah-kojah je. Saya pun tengah kojah-kojah je kan. Rupanya kejar.
0: Oh, terkojah-kojah. Kau kojah ayam tu.
1: Lepas tu dia kata, cokau. Macam mana cokau? Rupa cokau tangkap.
0: Baru dapat.
1: Saya dapat cerita juga lah kan.
0: Iya, baik.
1: Saya memang faham sebab saya duduk kau pun lah mula dekat kita kan. Buat faham mana dekat tahun Sembilan ni.
0: Iya. Ni dah jumpa, dah faham amat lah cokau tu gimana diam ni.
1: Faham je. Faham lah.
0: Itu dia baik. Terima kasih Ayah Haji Kadir.
1: Ayah dia
0: baik. Alhamdulillah. Tu deh hasah jajak deh kau eh. Jadi yang lain pun boleh kongsi-kongsikan lah yo. Jadi ada yang ngobarkan mana dia nak cokawan ni. Kata nombor telefon tak dapat. Tokan-tokan kata mana dia nak cokawan lain ni. tu deh cokaw. Maknanya ikut situasi jugalah. Tapi banyaknya yang paling topat adalah tangkap bak kata ayah anda Haji Kadi tadi tu. Mana nak cokawan ayam? Kata kat belakang dapur tu kan ada roban. Eh lah.

Ya, selamat hari raya. Makanya bakal menuju nanti. Kiranya Aidiladha kita akan sambut bersama-sama kan, insyaAllah. Pada 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026. Jadi makanya sama-sama kita eratkan silaturahim ya, dan ramai juga di kalangan kita kan umat Islam yang mana mengambil peluang dan rebut peluang pada bulan Zulhijjah ini mengamalkan puasa-puasa sunat ya. Semoga diberkatilah yang berpuasa hari ini, semoga dipermudah, diberi kekuatan, dikuatkan iman, apa lagi nak mintanya. Yang baik-baik jelah kan, dan diterimalah amalan. Amin. Baik, tepat pukul 3 ada berita Nagari FM. Lepas berita sekarang kita sambung semula lah perkataan ni 9 ya. Tipun lepas berita tau. Zuhairah dah tunggu dah tu nak baca berita.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Kementerian Belia dan Sukan KBS pada Jumaat lancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Belia Malaysia 2035 PBM 2035 yang membawa visi membangun dan menyerlahkan potensi belia secara holistik selaras aspirasi negara dalam memperkasa generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, pelan tersebut dibangunkan sebagai dokumen dinamik perancangan strategi yang merentas pelbagai kumpulan pelaksana serta melibatkan 8 kumpulan sasar pembangunan belia.
2: Yang paling penting sebenarnya adalah pelan pembangunan ini, dia merangkumi kesemua kementerian-kementerian yang lain, ya, melibatkan kesemua kementerian yang mana dasar-dasar belia di peringkat kementerian itu haruslah, ya, pelaksanaan program itu bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan, dan kita harapkan agar 7 teras yang menjadi keutamaan kita untuk memastikan anak muda belia dalam negara ini tidak hanya semata-mata muda tetapi lebih daripada itu adalah melengkapi kesemua aspek kehidupan. Ya, 7 teras itu termasuklah kepimpinan, digital, AI, pendidikan, peluang pekerjaan dan sebagainya.
1: Dr. Muhammad Taufik Johari. Beliau berkata demikian kepada media pada sambutan Hari Belia Negara 2026 di Sendayan pada Jumaat. Pelaksanaan pelan tindakan itu juga akan dipantau dan dinilai secara berkala bagi memastikan setiap program serta inisiatif yang dilaksanakan mencapai matlamat dan keberkesanan yang ditetapkan. Pada majlis sama, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, pertubuhan belia merupakan platform terbaik dalam membentuk kepimpinan dan jati diri golongan muda melalui penerapan disiplin, pengurusan organisasi, semangat kerja berpasukan serta kemahiran memimpin masyarakat. Pengalaman dalam persatuan mampu membentuk keyakinan diri serta kematangan yang amat penting apabila golongan muda diberi amanah lebih besar pada masa hadapan. Dalam pada itu, kerajaan negeri terus komited membantu golongan muda menerusi pembangunan dalam bidang pendidikan, sukan, teknologi, keusahawanan dan kepimpinan sebagai usaha memperkasa agenda pembangunan belia di negeri ini.
0: NDC Nasional.
1: Kerajaan akan membincangkan cadangan meningkatkan had kuota budi madani RON 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara Selasa ini. Penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dilihat terbukti mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani SAM antara 20 hingga 30% serta mempercepatkan tempoh siap projek. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkatkan kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini.
0: NDC Nasional.
1: Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap anak-anak muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan AI dalam menempuh masa hadapan. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail berkata, program itu juga dapat memperkukuhkan nilai kemanusiaan yang perlu ada pada golongan belia. Jelasnya, kekuatan setiap generasi perlu dibina dari masa ke masa secara holistik untuk memperteguh budaya dalam kehidupan seharian.
3: Setiap era, setiap zaman ada cabarannya yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamik ataupun dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
1: Ashwat Ismail. Beliau berkata demikian selepas program Konvensyen Belia Kebangsaan di Sendayan pada Sabtu. Program tahunan itu sebagai platform strategik untuk menghimpunkan ratusan belia dari seluruh negara bagi membincangkan dasar, inovasi dan hala tuju kepimpinan masa depan. Sesi panel dan dialog melibatkan barisan kepimpinan negara, tokoh korporat dan penggerak NGO belia untuk merungkai cabaran serta peluang membina negara. Kita beralih ke berita sukan. Skuad hoki wanita Negeri Sembilan melakar sejarah tersendiri apabila muncul juara treble Liga Hoki Wanita Malaysia LHWM MHL-TNB 2026 selepas menewaskan wakil Australia Territory Stringers 5-2 dalam aksi akhir Piala Vivian May Source di Stadium Hoki Bukit Jalil petang semalam. Kejayaan itu melengkapkan kemenangan 3 piala musim ini selepas sebelum ini merangkul Piala Sumbangsih dan Piala LHWM. Negeri Sembilan terlebih dahulu menguasai permainan menerusi jaringan Nur Afiqah Syazani Azhar pada minit ke-15 sebelum disusuli Raja Nur Sharina Raja Shahbudin, Nur Amirah Shakirah Zulkifli, Vandana Kataria dan Fatin Syafiqah Muhammad Sukri. Jurulatih Negeri Sembilan Syaiful Azli Abdul Rahman berkata, komitmen tinggi pemain serta strategi yang dirancang menjadi kunci kejayaan pasukan itu mencipta sejarah kejuaraan treble buat kali kedua selepas musim 2023. Dalam pada itu, Nur Amirah Shakirah muncul penjaring terbanyak kejohanan dengan 19 gol, manakala Nur Afiqah Syazani dinobat pemain terbaik perlawanan akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
1: Susulan persetujuan semula gaji penjawat awam SSPA fasa 2 akan berkuat kuasa mulai Januari 2026. Gaji 2026 akan melibatkan penambahan 18 bilion ringgit. Itu Januari. Kemudian ditambah STR dan sara bulanan. Saya dengan ini mengumumkan bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencin, veteran tidak berpencin sebanyak RM250. Bantuan ini akan disalurkan pada awal Mac sempena menjambut Aidilfitri Mubarak.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berburak, dia sambil makan lah, buat tampi atuk saya. Kau nak berburak, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kolap tu kan.
3: Potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang lagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: caputang usah mencae.
1: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada pendengar semua tetap setia mendengar Negeri FM. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Jadi 92.6, 95.7, 107.7, itu dah tiga gelombang utama siaran Negeri FM, tak pernah berubah. Dan harapnya pendengar pun sama jua lah, hari-hari tak pernah berubah dengan stesen yang sama. Baik, sambung semula lah burak-burak petang ini tentang perkataan Nismilan. Hello, Negeri FM, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa ada tu?
2: Haji Zek dari Kuala Lumpur.
1: Haji Zek dari Kuala Lumpur ke sana, Kuala Lumpur terbasah tu Haji Zek.
2: Kalau nak di Kocin dia sikit, Batu Kif.
1: Oh, Batu Kif ke sana situ dia ambil.
2: Kalau Kocin dia lagi kan, Kampung Selayang.
1: Kampung Selayang ke sana.
2: Dah habis tu, kata
1: ada pakir lah. Habis lah tu, kau tak pernah nak boi tu. Baik, jadi dari Kampung Selayang sekarang ni buat panggilan.
2: Ya, saya.
1: Tengah bertugas atau bagaimana?
2: Dah lama dah duduk nonggok rumah dah 30 tahun dah.
1: Masya Allah, syukur. Alhamdulillah, nikmat makanya dah bersara dah.
2: Ya, begitu.
1: Itu dah macam mana kehidupan apabila dah lama tak berkojo ni? Mau tanya ni.
2: Kalau mula-mula dalam setahun tu, sasau je dia.
1: Yolah, awak biasa berkojo hari-hari.
2: Biasa bangun pagi. Itulah, lama-lama tu kan dah tak ada kisah lah. Kota kasar pagi kan, bangun. Ada nak cari apalah, nak pakai nak wapi kojo.
1: Ya, berketuntang.
2: Sekarang ni dah, sekarang ni dah senang duduk kan. Cuma bangun pagi subuh je lah.
1: Alhamdulillah. Jadi kiranya sentiasa diisikan dengan pengisian perjalanan hari-hari tu. Aktivitinya.
2: Aktiviti ya. Ya. Masa dia tu era dah tua nak ke mana ya kan.
1: Alhamdulillah, berkat. Ya.
2: Ya, nak begitu dah.
1: Haji Zek.
2: Ya, saya.
1: Dalam pada lapang-lapang dan memenuhkan aktiviti hari-hari itu kan. Jadi terlintih ialah perkataan Nismilan itu.
2: Itulah, kita pun dah lama tak duduk kampung kan. Dah merantau kat ni, Batu Kem ni kan. So, dulu tu ingat lah masa kat rumah kat kampung tu. Ada one saya kenal sebut tu. Dengan dia apa ni, gudek-gudek apa nama begitulah kasol lah.
1: Godek.
2: Betul tak? Godek. Gudek-gudek ni maknanya dikacau terlebih lah sampai hancur.
1: Itu dah maknanya godek. Godek kan gulai ikan kau tu habis lah hancur deh kata.
2: Begitulah wan saya makin selalu kebah tu kerana kita nak tengok kan macam guna daging kau apa kan ada godek nak diambil hati kau apa kan tu ya togur wan tu.
1: Baik
2: dah itu. Daging tu campur sama dalam rendang tu kan.
1: Iyo.
2: Kita pergi kuah-kuah godek-godek. Kau nak tahu.
1: Atau dia.
2: Tak kotuk dengan senduk tu.
1: Kau tak? Merensor dia kan. Baik. Terima kasih Haji Zek.
2: Itulah yang saya boleh ingat lah.
1: Baik.
2: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Haji Zek. Itu dia godek-godek kata. Dia tengok lah kan, tengok porak lah. Ada kira dan juga situasinya. Perkataan Nismilan ni unik teka weh. Kalau dibontangan selebar alam kata orang itu. Kata orang tua itu kan. Ada orang khabar godek-godek pencolek angin. Ada juga kan. Kau ni kata habis radio dan hilang ni. Biasa wan bongih tu kan. Stesen Negeri FM hilang. Bongih deh. Ni siapa yang menggodek radio dan ni? Tak ada lain lah ni. Anak kau jauh cucu-cucu lah ni.

0: Muncak putang, osa muncak eh.
1: Ya, pada pandangan semua ni hamah dorih godek-godek lah nombor yang ayo bari ni tadi 6753166. Ulang lagi sekali, lagi satu talian 6753177. Godek selagi tak dapat. Makanya godek-godek lah ya. Baik, di talian menanti. Halo Negeri FM, siapa dia tu?
2: Halo, assalamualaikum men.
1: Waalaikumsalam, siapa dia?
2: Saya ni Aidan dari Pilah.
1: Aidan orang Pilah kau sana. Cuaca macam mana Aidan?
2: Macamnya semalam ayahat, saya bawa lah anak saya balik ke kampung. Balik ke kampung rumah Wan saya ke Jompo.
1: Itu cerita eh.
2: Lepas tu Wan saya kobalah dengan anak-anak saya. Apa yang ambil pengolan tu?
1: Pengolan?
2: Anak saya pengolan. Itu anak saya kobal. Apa pengolan tu ya? Pengolan. Saya pun terlupa. Mula-mula.
1: Apa yang nak mencari, mengagau lah mencari pengolan tu. Itu ingat tak?
2: Lepas tu, cerita-cerita kat depan tu, kat pekat mangga tu ada pengolan. Cari pokok mangga, cari-cari tak jumpa pengolan. Lepas tu, kawasan dia galah.
1: Tu deh. Apa pun dia nampak pengolan tu, baru dia ingat galah kan? Kalau tak nampak, tak ingat dia tu dah. Baik, tu deh. Terima kasih, Aidan. Ya, asah. Waalaikumsalam. Asah jauh-jauh, dia kahwin.

0: Pendengar jauh ke tu? Ayo rasa tak ada yang yang jauh tu kan semua dekat kan? Dekat telinga tu tunangah. Baiklah 6753166, satu lain nombor 6753177, telefon berikan perkataan ni 9. Yang mengalip-ngalip ni siapalah agaknya tu. Halo, siapa dia tu?
1: Halo, kita daripada Johor.
0: Orang Johor telefon kita
1: Ya, tapi kita orang Pilah.
0: Lah kosan ni, nama kosan apa?
1: Nama kita Lela, tapi letak nama yang Mama Iman tu sebab nama anak.
0: Oh, kosan ni Iman punya mama lah ni.
1: Betul.
0: Alhamdulillah, baik. Mama Iman.
1: Ya, saya.
0: Mama Iman orang mana tadi? Orang Pilah.
1: Orang Pilah, asal Pilah.
0: Ya, Pilah bahasa, Pilah kat mana?
1: Dekat, Nen pernah pergi dekat Senaling.
0: Senaling pernah?
1: Senaling dekat area Gacong.
0: Lah, kat sana orang Gacong.
1: Orang Gacong, ya.
0: Ini Raya Haji balik tak ni?
1: Balik sebab cuti lama.
0: Alhamdulillah, berapa hari?
1: Cadangnya seminggu.
0: Masya Allah, tahniahlah dapat cuti lama balik ke kampung kan. Melemang kau tu?
1: Lemang tak kot buat rondang ya.
0: Aduh deh, baik, syukur kan nikmat tu. Baik, ni Mama Iman.
1: Ya,
0: lama duduk kat JB tu tu, dapat lari kau telur tu.
1: Kita mana boleh lupa sebab suami pun orang ni 9 juga.
0: Lah kosat ni jodoh sama negeri.
1: Dia orang sembilan tinggi, doket ya.
0: Oi, tak hilang lah dong. Jadi apa perkataan yang jarang dengar dapat tu?
1: Jarang dengar macam mana tu?
0: Perkataan ni 9 yang pokat-pokat tu?
1: Semua pokat lah kau lah. Orang Pilah punya bahasa kan. Iyo. Semua kita pakai dalam rumah.
0: Betul kan? Betul kalau...
1: Mana boleh lupa.
0: Kalau burak dengan anak macam mana pula?
1: Burak dengan anak tu campur-campur. Kadang-kadang dia orang ni tak faham.
0: Selalu perkataan apa yang terkeluar yang dia orang tak faham tu?
1: Bontuish.
0: Bontuish. Tu deh. Mana ada juga terkeluar ke omak je tu?
1: Aduh, lepas tu cakap kau orang ni tak bon tu je minum air banyak-banyak. Apa mah, putui apa, apa nak.
0: Dato' congang budak itu.
1: Dato' congang deh.
0: Hai, tu deh.
1: Itulah.
0: Makanya di rumah masih lahilah kita maknanya mau cakap dalam bahasa logat ni 9 itu kan?
1: Masih ni 9 sebab suami kau orang negeri kan. Cuma anak-anak ni dia tak faham bona lah.
0: Kena rajin lah buat tu. Bontuh, lagi apa lagi tu? Biasa anak tak faham tu yang terkeluar.
1: Dia melingkup.
0: Melingkup.
1: Cakap kau ni rumah-rumah bona pun melingkup. Asal balik je melingkup. Melingkup. dia tanya balik soalan tu.
0: Tu dah. Asah eh. Baik tu dah. Terima kasih Lela.
1: Okey, sama-sama Nen. Alhamdulillah dapat call negeri hari ni.
0: Itulah tu, esok telefon lagi ya.
1: Sebab selalu tengok live Nen juga.
0: Alhamdulillah, selalu lah okay. Follow TikTok Negeri FM ya.
1: Okey, boleh. Terima kasih.
0: Baik. Okey, Lela.
1: Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asah jajak.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

0: 76. Jadi perhatian kepada anda, permohonan tuntutan bantuan kewangan orang kurang upaya dan program pendidikan khas bagi pelajar sedia ada melalui sistem penajaan orang kurang upaya bagi tahun 2026 akan dibuka. Makanya telah pun dibuka hari ini 8 boleh Mei, hari Isnin. Mula 10 pagi tadi lagi. Makanya bolehlah kan ambil peluang ini dan akan tutup pada 9 boleh Jun 2026 seboleh 59 minit malam. Ya, tutupnya pada 9 boleh Jun pukul 9 59 minit malam. Jadi untuk permohonan boleh diakses oleh pelajar institusi pendidikan tinggi swasta, penyelaras institusi universiti awam UA, politeknik, kolej komuniti. Pelajar yang ingin memohon boleh menghubungi penyelaras dan di institusi pengajian tinggi masing-masing. Ya, jadi untuk makluman. Untuk maklumat lanjut, boleh layari sistem penajaan bantuan kewangan orang kurang upaya di laman sesawang bkoku.mohe.gov.my ataupun hubungi talian terus di nombor 0388706347. Itu deh ya, makanya untuk permohonan tuntutan pelajar sedia ada bantuan kewangan orang kurang upaya dan program pendidikan khas tahun 2026. Baik, di talian menanti sekarang ni. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Pak Andak Desaru.
0: Baik, Pak Andak Desaru. Macam mana perkataannya Pak Andak?
1: Bodah.
0: Bodah. Contoh ayat.
1: Kau
0: joget jembodah yang kayu ni. Takut ni. Baik, terima kasih Banda.
1: Ada tu lagi.
0: Ui, ada lagi. Baik, silakan.
1: Bongkar.
0: Bongkar, contoh ayat.
1: Topik lah bongkar lah. Tidur lah malam dah tengah hari lah.
0: Tu deh. Bangun tidur lah tu.
1: Tu tidur, mohon cepat.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Anda.
1: Sama.
0: Sahte kau

0: tak pun tak usah muncak eh.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, ini maklumat untuk pendengar semua, untuk permohonan tuntutan bantuan kewangan orang kurang upaya BKOKU dan program pendidikan khas PPK melalui sistem penajaan orang kurang upaya SISPO bagi tahun 2020.

0: sabes.
1: Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Selamat petang kepada pendengar Fani, siapa lagi tu, Jaafar, lagi tu sukses pun ada juga Layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Dengar banyak perkataan Nismilan yang ada dekat saya, daripada sukses ini meratuh. Dengar banyak hujan-hujan ni tak ada kerja lain lah kau ni, dah meratuh. Yo Kati, maksudnya apa tu? Meratuh tu, tu minta sukses ni telefon. Kan senang. Kan kalau ayo jawab kan, tantah tak tepat pula. Tapi orang sukses menyebut lain, makna lain kan. Jadi mengikut faham ayo, meratuh tu tidur lah. Betul kau tak? Yo kau tidak, kau tidak tipun lah. Baik, di talian Maralib dah ni, siapa agaknya? Hello?
1: Hello, Neng. Saya nak perkataan ni, perkataan senang. Saya senang ni perkataan ni.
0: Tapi sebalun tu namanya?
1: Nama saya Jamal.
0: Jamal dari mana?
1: Dari Senayan.
0: Orang Senayan kat sana. Orang
1: Senayan.
0: Baik. Itu dah, apa dah perkataan ni?
1: Perkataan ni orang tak guna sekarang dah. Dia guna perkataan moden sekarang ni kan?
0: Yo.
1: Dia kata perkataan tu kawan.
0: Kawan?
1: Kawan ni sebenarnya kalau tua-tua cakap lu laki atau bini tu ya sebenarnya.
0: Pasangan ni.
1: Pasangan ni suami atau isteri, tapi sekarang ni husband and wife tu ya. Betul lah, tapi perkataan ni dah tak guna. Pasang orang pun dah lama lah kan. Guna.
0: Betul. Jadi.
1: Nenek warna gitu, warna gitu pakai. Mana kawan tu? Ya, betul tak?
0: Betul. Jadi kalau tanya ke budak sesari ni, kau banyak kawan saya kau jo kata kan. Kawan saya tak ada, dia ingatkan kawan dia.
1: Ya, padahal contoh kalau order bawa kahwin kan, ataupun datang rumah mak kawan kan, mana? Kawan tak ada, datang seorang kan. Tapi sebenarnya kawan kita kerja, tapi sebenarnya dia tanya bini kan.
0: Dia nanya.
1: Tapi kata tu yang dah dilupakan lah.
0: Betul, betul lah Jamal kan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Jamal ya.
1: Terima kasih.
0: Asah jajak ya. Tu deh Jamal. Tu deh Jamal daripada, dari Sendayan. Perkataan daripada Jamal, kawan kata. Ya betul lah. Jadi orang tua-tua marin, kalau kita pergi ke Nuri Kenara kan, datang seorang-seorang. Itu dah korbannya. Dia tanya, kawan kau mana? Jadi ada yang tak faham kan. Anak-anak muda ni kan datang dengan kawan ni. Dia pun tiba kat Kenuri tu. Dia nanya lah, kawan kau mana? Ni sebelah saya ni kata. Sebelah itu sama ya, apa dia, dia perempuan. Nanya pun dia tanya kawan dengan abang kawan dia kat sebelah tu pun perempuan. Jadi tak kabel-kabel lah Wan tu. Kawan kau lah kita. Ya kawan saya sebelah ni Wan lah kita. Dia nanya laki ya kau sehat ni. Baiklah. Nampak gayanya talian naya kena tutup lah ya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Makanya sampai di sini aja lah untuk perkongsian tentang perkataan Nismilan. Terima kasih buat pendengar semua. Tahu yang telefon hari ni kan, alhamdulillah. Siapa lagi tadi tu, daripada Cik Ramli, lagi daripada siapa, Bayu, Ayah Haji Kadir pun ada, Haji Zek pun ada, Cik Aidan pun sama. Terima kasih juga kepada Mama Iman, namanya Lela kita, Pak Andak pun ada, Jamal yang terakhir ni tadi. Apa pun tu daripada Putra Klasik pun ada, alhamdulillah. Pada yang mendengar saja pun terima kasih ya. Makanya talian tutup dah, jangan tokan-tokan nombor dah. Ayuk tapik nak jawab dah. Negeri FM Monjak Petang.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ini dah rindu-rindu daripada Combi. Dah pun ompek 8 minit potang kepada pendongar yang mana nak kirim-kirim, nak sampai-sampaikan ucapan untuk insan yang jauh di mata. Sila-silakan. Apa dah caranya? Mudah saja TKW. Boleh hantar di WhatsApp Konti 012-603-0603. Itu nombor WhatsApp Konti yang mana pendengar boleh hantar. Nak berikan pendapat pun boleh. Nak kongsikan aktiviti pun boleh. Semuanya boleh. Baik, sekarang juga ayo live di TikTok Negeri FM Official. Selamat petang kepada semua. Hai Naga Merah, Cik Fairuz pun layan Negeri FM. Masya Allah, sekarang ni berada di Tanah Suci menunaikan haji dengan isteri tercinta. Ya Allah. Hai. Jadi nak minta lah ayo kepada pendengar yang ada di live TikTok Negeri FM sekarang ini, terutama sekali Cik Fairuz, Naga Merah nama TikToknya, doakan kami warga Kojo Negeri FM diberikan kesihatan yang baik dan diberikan ilham kepada kami warga Kojo Negeri FM dalam menyampaikan maklumat dan juga menghiburkan pendengar semualah ya. Harapan kami tak ada lain, makanya doa yang baik-baik berkat di Tanah Suci. Alhamdulillah. Baik, bersempena bulan Zulhijjah ini kan, dah alang-alang kiranya Cik Fairuz masuk ni kan, ada kawan-kawan pendengar kita berada di Tanah Suci. Makanya bersempena dengan bulan Zulhijjah yang kiranya hari ni baru kan, untuk satu hari baru nampuhnya Zulhijjah kita ni. Jadi sama-samalah kita ambil faham tentang enam rukun haji yang wajib dilaksanakan bagi bakal jemaah maupun sebagai rujukan kita bersamalah. Manalah tahu joki kita nanti kita pun dapat juga menunaikan haji, insyaAllah. Amin. Agar sama-sama kita mendapatkan ibadah ini berjalan dengan lancar lah kan, keluarga kita, kawan-kawan kita, sama-sama kita panjang-panjangkan juga. Jadi untuk yang menunaikan haji, mengerjakan haji, pertama sekali niat ihramnya, wukuf di Arafah. Jadi wukuf hendaklah dalam tempoh waktu zuhur hari yang ke-9 Zulhijjah hingga fajar terbit pada hari raya korban. Untuk yang seterusnya, yang ketiga tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali bermula dari Hajar Aswad dengan Kaabah berada di sebelah kiri badan. Masya Allah kan. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita dapatkan ilmu inilah kan. Dan doa yang baik-baik untuk kita semualah. Dan yang keempat, sa'i berjalan dari Safa ke Marwah dan dari Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Itu dia. Kelima, bercukur, bergunting, menggunting 3 helai rambut atau lebih. Dan yang keenam, tertib, kita kena samalah jaga kan. Semoga dipermudahkanlah untuk semualah. Terima kasihlah yang berada di Tanah Suci ni kan, dapat juga meluangkan masa jongok-jongok live TikTok Negeri FM Official. Masya Allah, alhamdulillah. Doa yang baik-baik untuk semualah, berkat hendaknya. Amin.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Ramai botol lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dah tiga malam tanpa bintang daripada Fik Mentor dah pun 21 minit petang. Hai Sadia Usu, terima kasih dengan Nogori FM. Sekarang ni duk layan di live TikTok Negeri FM Official. Alhamdulillah. Baiklah, nampak gaya waktu solat fardu asar dah semakin dokek. Makanya kita kena tenang-tenangkan suasana. Jadi kena kata ni kan yang baik-baik aja yang kita nak bawa kan, tentunya kata-kata lah hendaknya kan. Dan mentara menantikan azan berkumandang di ruang udara Nogori FM menandakan maksudnya waktu solat fardu asar untuk hari ini sedara 1 Zulhijjah, asar kita masuk pada pukul 4:34 minit petang. Apapun yang sedang dilakukan ketika ini, pendengar Nogori FM, kecik besar tua muda, semoga diberikan kesihatan yang baik dalam melaksanakan bang apa juga urusan sekarang ini. Sihat dari segi badan, sihat dari segi fikiran, dan sihat juga dari segi perasaan. Jadi sihat keseluruhan ini, makanya bang apa juga yang kita tempuh dan yang kita lakukan, tentunya ketenangan mengiringi kehidupan. Kita tak akan mudah bongih, kita tidak akan mudah buruk sangka, dan kita tidak mudah untuk menghukum sesiapa. Sebab apa? Kita sihat dari segi segalanya. Sihat hati, sihat fikiran. Apapun dalam kehidupan kita ni, sepahit manapunlah, sepahit apapunlah prosesnya kehidupan kita, kalau kita lalui dengan keikhlasan, percayalah dan yakinlah, maka kita akan dapat kemanisannya insya-Allah. Dan sesungguhnya kita ni sama, sentiasa dan ada juga melakukan dosa. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hai, assalamualaikum. Saya Radio OEG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih saudara terus mendengar Negeri FM. Waktu sekarang dah pun 4.45 minit petang, pada pukul 4.34 minit petang. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Prediksen. Selamat menunaikan solat fardu asar. Terus dengar Negeri FM.

Baik saudara, itu dia lagu yang bertajuk Kepulangan Dalam Iman yang dinyanyikan oleh Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini. Baik, waktu sekarang dah pun 4:53 minit petang saudara. Selamat petang kepada Zakaria Misteri. Terima kasih banyak-banyak layan Negeri FM menerusi live TikTok Negeri FM sekarang ini. Itu dah puas hati rasa kan. Sekarang ni live di TikTok Negeri FM Official. Alhamdulillah. Baik saudara, sedikit informasi nak dikongsikan kepada pendengar. Sekarang ni kan musim haji. Alhamdulillah, Tabung Haji memperkenalkan inovasi baharu dalam penyediaan makanan kepada Jemaah Haji Malaysia menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan memenuhi cita rasa Malaysia. Syukur Alhamdulillah. Kita doakan jugalah untuk semua jemaah haji kita, ya, bakal haji semua diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan selamat kembali ke tanah air. Baik, tepat pukul 5 kita sama-sama dengar berita di menerusi daripada ni nak sambung siar tauhid lah ni ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, ya. Lepas tu kita dengar utama 5 petang. Selesai utama 5 petang, kembali bertemankan Ayon dan Terbabo. Di mana lagi? Di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Mancak petang.

0: RUU pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Nagari FM. Baik saudara, terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila waktu sekarang dah pun 5.10 minit petang. Kembali bertemankan Ayo Nen Tebabo.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
0: Negeri FM, ingat

Lagu FM ingat sampai bila-bila. Itu dah cinta usah kau datang daripada Haziq Putera. Selamat petang semua yang baru mendengar Nogong FM. Terima kasih 92.6, 95.7, 107.7. Tiga gelombang utama siaran Nogong FM. Itulah deh, tak pernah beralih tekak. Selain daripada gelombang siaran yang ayo kongsikan, makanya boleh juga dengar siaran Nogong FM secara dalam talian. Menerusi aplikasi RTM Klik, makanya betul-betul percuma. Tidak minta, tidak tuntut bayaran apa-apa pun. Baik, dah pun 5.20 minit petang. Sama petang Hasno Rizal. Terima kasih juga kepada pendengar di live TikTok Negeri FM Official, antaranya Roslan Arsyad. Waalaikumsalam. Salam ceria jugalah buat pendengar semua kan. Kongsi-kongsikan petang ini apa aktiviti, ke mana poi. Yang mana ada di rumah, makanya sekarang ini kan luangkan masa bersama-sama membersihkan kawasan tempat kita tinggal. Elok kita bersihkan, kita tengoklah kan di sekeliling rumah kita itu. Makanya ada sampah-sampah yang patut kita kameh, kita kamehkan. Ini untuk kesihatan dan kebaikan kita bersama-sama lah juga ya. Mana yang hidup, mana yang duduk, kiranya bersama-sama dengan jiran tetangga, makanya pakat sama-sama juga memberi bersih tempat kita. Baik, dalam pada itu juga nak kongsikan dengan pendengar. Baik saudara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Ini menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara untuk Munir, Datuk Munir Mat Saleh di Istana Negara. Nagori FM ingat sampai bila-bila. Yang mana sekarang tengah memandu, hati-hati, selamat ke destinasi yang dituju. Makanya tak kira lah sama ada jauh ataupun dekat, yang matanya keselamatan di jalan raya tu kita kena ambil borek. Apa dah yang penting? Yang penting had laju ikut seperti mana yang ditetapkan. Lepas tu pula lampu isyarat nak ke mana, ke kiri, ke kanan, jangan dibiarkan, maka gunakanlah ya. Bukan sekadar hiasan. Moncah potang.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila.

Moncak petang, asah moncak. Hai Nora, Fiza, selamat petang juga kepada pendongak. Siapa lagi tu? Norju. Waalaikumsalam, apa khabar katanya? Sehat ke? Selamat daripada Abang Muhammad Nur dari Seksyen 25 Taman Seri Muda. Alhamdulillah, layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Sahar Mahat pun ada juga yang menyapa di live TikTok Negeri FM Official. Siapa lagi? Amirul Hashim. Black pun ada juga. White tak ada. Baik, untuk pendengar sekarang yang duduk mikir-mikir kan nak makan apa, mana nak cari ini, yang mana mencari, makanya selamatlah mencari. Ya, carilah kedai yang mana paling dokek lah. Usahlah cari yang jauh-jauh. Jimatkan sikit perjalanan tu ya. Makanya kalau dapat dokek lah. Kalau dapat kiranya, kalau boleh tidak melibatkan keluarnya kenderaan, makanya elakkan lah. Maka kalau makan petang ini kan, kuih boleh dibuat sendiri, maka buatlah sendiri ya. Jangan semua nak berlebih-lebihan moda. Dahlah makan tu bermoda. Nak dapatkan makan tu tambah lagi moda. Nak keluar sekarang dah gunakan minyak. Nak apa? Memodalkan minyak kereta, minyak motor, kan? Jadi kalau dapat elak-elak lah. Mana kita berjimat lah untuk masa akan datang, kan? Hari ni ayolah kita berduit. Tanya memanglah penuh songku kan. Jadi kalau tidak berjimat, maka lama-lama nanti kok kompih jadi sekarang. Sama-sama kita ajar-ajar lah diri kita ni. Dalam masa yang sama juga, anak-anak kita pun ikut mereka. Berjimat kan pangkah kayo. Itu orang tu khabar. Ni nak kayo ni ni. Pun kira nak mikir juga ni ni. Bermoda juga tu. Nak balik kampung, sekian pula. Jadi pandai-pandai buat kiki-kiki ya. Negeri FM, moncak petang.

Misi menawan dan bersiaran di 8 puncak diteruskan untuk menawan puncak Gunung Telapak Buruk dan Gunung Berembun pada 16 Mei ini. Sempena ulang tahun RTM ke-80, Negeri FM berazam mencipta rekod kebangsaan bersiaran dari 8 puncak gunung. Nantikan laporannya dan doakan kejayaan kami.

Ya, jumpa lagi. Sibuk mana ke tu? Baiklah, kalau hari ni sibuk, tak apa. Yang kira yang lain fahamlah, kan? Tapi janganlah manjang sibuk je. Maka adakanlah masa bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan keluarga, ya. Jadi, kalau tak dapat hari

Baik, ini ucapan daripada pendongeng. Ayo nak bacakan menerusi WhatsApp Konti ni. Daripada Tok Misai dari Taman Desa Rusi Kamat katanya. Ni nak tujukan ucapan kepada Bos MS, Mr. Security, Mr. Sri katanya, dan Abang Ipa, Abang Bomber di Bandar Seri Sendayan. Abang Ipa, Abang Bomber kawasan ni. Nak ucapan katanya, nak ucapkan selamat ulang tahun. Semoga sihat selalu. Amin. Hari yang sama merupakan birthday saya juga, Kete. Nak mari ucapan selamat ulang tahun kelahiran kepada Abang Ipa ke, pada Tok Misai ni, atau kepada bos, kepada siapa ni ucapan selamat ulang tahun kelahiran ni? Cekoban. Selamat datang juga kepada Ahmad. Terima kasih. Lagi siapa ni? Topol pun ada, Siti Soleha pun ada, Ruslan Abi Rahman pun ada, bersama-sama di live TikTok Negeri FM Official. Baik, ada yang dalam perjalanan ke sekarang ni? Katanya daripada Podeh nak menghalau ke Senawang. Jalan sosak ni. Kalau diintai kan, menerusi laman X Plus Traffic mengatakan anda lori rusak di kilometer 256.1 arah utara dari Podeh Linggi ke Senawang. Maka lorong kecemasan, lorong kiri terhalang. Jalan agak sosak lah ya. Berhati-hati semuanya. Selamat ya, walau ke mana saja halonya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat.

0: Ya, ayo pun cinta pendengar seorang ni ya. Ha, yang dengar sekarang ni. Baik, dah pun 5.54 minit potang. Tok Misai khabar ulang tahun kelahiran sama tu. Dia orang tu nenoi kete. Tu deh kepada bos dan juga Abang Ipai. Nyambut ulang tahun kelahiran hari ni 8 boleh Mei kete. Alhamdulillah. Untuk semua juga pendengar Negeri FM yang menyambut ulang tahun kelahiran, semoga diberikan kesihatan yang baik, tercapai segala impian, dimakbulkan doa, diberikan kebahagiaan bersama-sama insan tersayang, dikelilingi oleh insan-insan yang baik-baik. Itu doa kami warga Kojo Negeri FM lah ya. Baiklah, nampak gayanya tugasan Nayo sudah pun hampir selesai. Makanya terima kasih banyak-banyak ayo ucapkan kepada pendengar. Tak kiralah kocik bosah tua muda. Dan sebelum ayo pulang, ayo nak minta maaf lah dulu ya. Manalah tahu sepanjang mengendalikan tugasan ko ada kata-kata ataupun cara yang kurang selesa mendengarnya. Maafkan ayo ya. Dan untuk makluman, sebelum itulah kan nak ngabarkan untuk makluman muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ni 7-8 boleh minit petang bagi Seremban dan Port Dickson. Dan setahunya untuk zon berapa ya, kalau tadi zon 3 ni zon 2 Jelabu, Kuala Pilah, Rombau, masuknya 7-7 boleh minit petang ya. Dan untuk zon 1 Tampin dan Jompo, masuknya pada pukul 7-6 boleh minit petang. Selamat berbuka puasa kepada yang puasa lah. Yang berpuasa hari ni ya, makanya selamat berbuka puasa lah nanti tiba masa waktu maghrib ya. Apapun, terima kasih kepada pendengar yang menonton, yang melayan di live TikTok Negeri FM Official ni. Ha, terima kasih banyak-banyak ya. Ha, tu ada nyampuk tu kabarnya kat jampu kan. Kata yolah kan, Tampin mau jampu waktu maghribnya 7-6 boleh minit petang. Baik, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita semua ya. Salam sayang. Esok insyaAllah bersuara lain macam biasa, waktu yang sama. Lepas ni,
1: yeah, okay.
0: DJ Has nomankan pendengar. Yeah.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM, walau di mana saja anda berada, yang tengah mandu dalam jam atau yang tengah santai di rumah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM dan hati-hati di jalan raya. Terima kasih juga diucapkan kepada DJ Nen Terbabo yang telah temankan anda petang tadi dengan Moncak Petang. Dan sekarang saya Has akan bersama anda dalam ekspresi malam daripada pukul 6 petang hinggalah 12 tengah malam. Hari ini kita ada macam-macam info menarik, sembang santai dan lagu-lagu best untuk temankan hari anda. Jangan ke mana-mana, kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream melalui RTM Klik. Jom kita mulakan mood hari ini dengan sebuah lagu pilihan daripada Khadijah, Dia Milikku. Teruskan kesetiaan anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Nak hantarkan ucapan, nak dengar lagu pilihan dan macam-macam lagi, hantarkan di WhatsApp Konti 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Hai, assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

Masih tetap setia bersama dengan khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Berita baik buat pencinta muzik jazz. Pemain saksofon terkenal dunia Kenny G bakal kembali menghiburkan peminat di Malaysia pada 12 Julai ini. Konsert jelajah dunia King of Saxophone itu akan berlangsung di Genting Highland dan dijangka menampilkan persembahan bertaraf antarabangsa yang penuh dengan melodi lembut dan menyentuh jiwa. Kenny G juga pemenang anugerah Grammy dikenali menerusi lagu-lagu popular seperti Songbird, Forever in Love dan Silhouette. Sepanjang lebih 40 tahun dalam industri muzik, beliau juga pernah bekerjasama dengan ramai artis terkenal dunia termasuk Celine Dion, Andrea Bocelli dan Charlie Puth. Jadi kepada peminat muzik instrumen dan jazz, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan legenda saksofon dunia ni secara langsung. Itulah sedikit info berkenaan Kenny G. Kita land dulu lagu daripada NSYNC, I Want You Back, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu tadi lagu daripada Off Note, Dua Lejang. Baru saja menghiburkan anda, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has di waktu ini, jam 6.53 minit petang. Untuk maklumat muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.18 minit malam. Semoga kita sama-sama mengambil peluang ni untuk menunaikan ibadah dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memandu tu berhati-hati di jalan raya, dan yang dah sampai rumah tu semoga hari-hari anda terus tenang dengarkan Negeri FM. Teruskan lagu seterusnya daripada Shah Nuril, Soal Cinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Apa ia ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari itu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh, iya kok?
3: Iya.
2: Macam mana?
3: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kasat ni.
3: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

doa dijauhi azab neraka. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Khalas.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: FM. Ingat sampai bila-bila. Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih setia bertebankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Satu berita yang cukup membanggakan negara, pendaki Malaysia Muhammad Hafiz Bacuk berjaya menawan puncak Mount Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8,848.86 meter. Kejayaan itu dicapai dalam ekspedisi musim bunga 2026 yang dianjurkan oleh AltiPro Adventures. Dan menurut maklumat, kumpulan pendaki tersebut berjaya tiba di puncak pada jam 2.25 pagi waktu tempatan Nepal. Muhammad Hafiz menamatkan misi bersejarah itu bersama pendaki dari Mongolia, Mukhu Myakma serta dua malim gunung berpengalaman dari Nepal iaitu Mingma Dorji Sherpa dan Karma Galji Sherpa. Kejayaan ini bukan sesuatu yang mudah kerana mendaki Everest memerlukan kekuatan fizikal, mental dan disiplin yang sangat tinggi. Malah mereka juga perlu menempuh cuaca ekstrim, kekurangan oksigen dan risiko di kawasan altitude tinggi. Menariknya, sebelum ni Muhammad Hafiz juga pernah mencipta nama apabila berjaya menawan K2 iaitu gunung kedua tertinggi di dunia dan turut menaluki Manaslu di Nepal. Kejayaan ini jelas membuktikan bahawa anak Malaysia juga mampu berdiri sama tinggi di pentas dunia, dan semangat juang serta ketabahan seperti inilah yang wajar dijadikan inspirasi oleh generasi muda. Tahniah sekali lagi buat Muhammad Hafiz Bacuk atas pencapaian luar biasa ini. Anda memang kebanggaan Malaysia. Apapun, kita layan dulu lagu seterusnya daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Gli FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Mega FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada kumpulan Alpha dengan Sahabat. Untuk makluman semua muslimin dan muslimat, waktu azan Isyak bagi kawasan Seremban Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.31 minit malam. Semoga info ini dapat membantu kita mengatur masa dengan lebih teratur dan sama-sama kita mengambil peluang untuk menunaikan ibadah demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada yang sedang mandu, berhati-hati di jalan raya, dan yang sedang berada di rumah santai-santai, semoga hari ini dipenuhi ketenangan dan keberkatan. Apapun, kita teruskan hiburan sampai ini dengan lagu dendangan daripada Mita Malina, Ku Tak Ingin Lagi. Dengarkan sama-sama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

93FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Lagu dendangan Puteri Solehah, Ikhlas Cintamu, membawa kita pukul 8.53 minit malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Selepas tu saya akan kembali semula untuk terus menemani dan menghiburkan anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa, kita layan dulu lagu dari Rafael Remy, Tak Mahu Lagi Kamu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Daun pokok ni busuk dah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak ada lah.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has di Negeri FM hari ini. Malaysia perlu bergerak lebih maju dalam bidang teknologi, bukan sekadar menjadi pengguna tapi juga pencipta dan juga pengeksport teknologi ke peringkat dunia. Sedikit info. Itu adalah penekanan yang disampaikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI. Menurut menterinya Datuk Chang Lee Kang, Malaysia sebenarnya mempunyai bakat, idea dan keupayaan yang besar. Cuma apa yang penting sekarang adalah memastikan hasil inovasi tempatan dapat dibawa ke industri dan pasaran global. Beliau berkata demikian pada majlis ETEX 2026 yang menjadi platform untuk memperkasa ekosistem inovasi dan pengkomersialan teknologi tempatan. Usaha ini juga selari dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara yang menyasarkan Malaysia menjadi negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Jadi anak muda dan generasi hari ini perlu berani mencipta, berinovasi dan menguasai teknologi agar Malaysia terus maju dan berdaya saing. Apapun, kita mainkan lagu permintaan dari pendengar TikTok kita, Kak Bip, Putus Terpaksa daripada Zainal Zain, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM.

0: sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama dangdut pun ada.
4: Kejap. Bollywood pun layan.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan khas dengan ekspresi daripada 6 petang hingga 12 tengah malam. Siapa sangka anak Malaysia kini berdiri sebaris dengan pembangun aplikasi terbaik dunia apabila Muhammad Hasif Afiq mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama tersenarai dalam Apple Developer Recognition. Lebih membanggakan, nama beliau turut menghiasi muka depan senarai berprestij itu bersama 49 pembangun aplikasi global yang memberi impak besar melalui teknologi. Menariknya, Hasif pada awalnya menyangka email daripada Apple itu tersalah hantar. Namun, pengiktirafan tersebut menjadi bukti hasil usaha dan pengorbanan dalam dunia pembangunan perisian. Kini berkhidmat sebagai jurutera perisian kanan di Grab. Beliau juga terlibat dalam pembangunan aplikasi popular seperti GX Bank, Boost dan JobStreet. Malah ketika pandemik, beliau turut membangun aplikasi bantuan bagi membantu masyarakat yang memerlukan dan Hidayah App yang menyediakan info waktu solat, kompas, kiblat dan bacaan Al-Quran. Kejayaan ini membuktikan bahawa anak muda Malaysia juga mampu bersaing dan mencipta nama di peringkat dunia melalui teknologi dan inovasi. Tahniah buat Muhammad Hasif Afiq. Anda memang inspirasi anak muda di negara. Ha, itu dia sebut sedikit tentang tokoh dalam bidang perisian. Dengarkan lagu seterusnya daripada Nora Naluri. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM hanya yang terbaik.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ciao, bye-bye.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ini Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk waktu ini 10.47 minit malam. Harapnya anda masih setia bersama dengan khas, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun maupun tengah lepak santai ataupun berada dalam TikTok Negeri FM kita buat masa ni. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini luar dan dalam negara, kita bawakan hak terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam ekspresi Negeri FM, lebih santai dan lebih dekat di hati. Kekalkan kesetiaan anda bersama dengan khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu not tika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai melalui pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSM, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam benang itu telah ada air, tapi dari segi empangan
2: belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Walaupun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah banyak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
2: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang dia berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi Budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
3: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
4: Betul.
3: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan Kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang Kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di Kejohanan Terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Aaron Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Negeri FM, ya.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Terima kasih berteman ke khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Sedikit perkongsian dalam dunia digital yang semakin canggih. Keselamatan dalam talian menjadi antara perkara yang perlu diberi perhatian serius. Terkini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MMC sedang memuktamadkan Kod Keselamatan Digital yang dijangka dilaksanakan bulan depan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Yang Berhormat Puan Tio Ni Ching, kod ini bertujuan memastikan kandungan berbahaya dan tidak selamat dalam talian dapat disekat dan diturunkan dengan segera. Antara isu yang diberi perhatian adalah penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dan penyalahgunaan teknologi AI untuk penghasilan kandungan yang tidak bermoral. Dalam masa yang sama, beliau juga menekankan kepentingan penglibatan wanita dalam bidang ICT dan kecerdasan buatan atau AI agar mereka bukan sekadar pengguna teknologi tapi juga menjadi pencipta dan pelindung keselamatan cyber masa depan. Jadi para pendengar, dalam kegairahan menggunakan media sosial dan teknologi, kita juga perlu lebih bijak, beretika dan peka terhadap keselamatan digital. Dengarkan lagu seterusnya daripada Gingerbread, Kau Kurindukan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Tiras siaran kita labuhkan seketika dan insyaAllah akan kembali menemui anda seawal pukul 6 pagi nanti bersama rakan penyampai yang lain pula. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Dan saya juga ingin mohon maaf andai sepanjang bersiaran ada kata yang tersilap, ada bicara yang terkurang. Yang lemah tu datang dari diri saya dan yang baik tu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap perkongsian kita malam ni memberi sedikit sebanyak manfaat dan ketenangan buat kita semua. Saya kata, saya Has mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok dan selamat malam. Negeri FM. Dan sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Persembahan kumpulan Amok dengan joget dari Lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul lah segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Walaupun ada, saya tahu ada yang sakit, berehat, makan ubat sambil dengan nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nak

Lucas dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah ya, yang hilang dulu ya. Temenung jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuai mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Libat peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda. Terengganu di Marang dan juga Dungun. Manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu. Bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau, bukan parang, bukannya senjata api, bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, desikir petari, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Tikong selain daripada, itu Nur Azman Ishak dari kapal Bordeaux Base. Itu antara yang ditahan lah ya. Turut ditahan juga Azwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Themis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat, inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Asrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dordian Andodin dari Miri Sarawak melabuhkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Saluddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah. Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila Enriquez, kita ada Jamaah Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih horn satu kali. Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mun, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa saja kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata. Okey, mana lagi geng-geng buruh hantu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional geng buruh hantu. Bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumpulan Ekspedisi dengan Kita Pengyu, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua Pertemuan Nasional Kian Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa makna tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari National FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je National FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu, juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya khabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya khabar tak? WhatsApp je. Atau apa saja mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Your Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Budri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles Fikri 92, ada Deepin, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zeng, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli, Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Putri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badrul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jaja 83. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okey, tak lama lagi. 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan. Nak buat perjalanan jauh, jadi nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur,
dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di

paduan suara Arka Yani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagu je Buji Se Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lainnya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Buletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup, ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda, ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih baru kita sebarkan. Yang tak sahih jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah, ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Darah Satria, Akuza, Asmalini, Mo'iti, Azaz Noh, Hania Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Paul Carey, Ainun Putih, Red Apple, Puteri Lilin, Noriati, Izian, ada Jaja 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Alkurma Jingga dari JB, Abang Botan 88, Abang Lori pam-pam-pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori, ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turun hadir. Ada Kain. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian, kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B Sari, lirik oleh Sarizan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringkat pendengar Nasional FM, di mana jua anda berada. Luncur sampai

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah Gadis Misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak . Baik, 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Buruh Hantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu apa-apa lori, pilot-pilot darat sembelih siap, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini . Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi berbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa, mereka di seluruh Malaysia sebenarnya setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau, sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Rasli Zalapan Satu, ada Awin juga melaporkan diri. Joe, Faizul, AG, Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazliza Baha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC, Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Lakosti, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadusi Live Titang, Yop Zali, mantap. Tepi-tepi ini kasih mantap. Geng-geng Buruh Hantu, saya suka geng Buruh Hantu tau, sebab anda lah yang menjadikan segmen National Game Buruh Hantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau, nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau, tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Ujah juga tengah tipi-tipi like . Terima kasih Ujah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri, gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Putra Rokas dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng berhantu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu, jangan lupa terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang . Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun kerana TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azlan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 162 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had indeks jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 ada boleh dah. Okay, geng-geng berhantu semua okay, semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah, ramai yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini, mantap semua. Rozi Ibrahim dari Dungun dan melaporkan diri. Rozi Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin pagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha May juga turut hadir. Nur Aziza. Okey, jom. Nak beribu lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sebibu juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Frida Zida, dia kata hi GBH. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari Richard, ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhir je. Penting kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okay?
Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Kerry juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Papapan, satu kali Abang Lori, Liza, Liza Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, ya, Jaja Kiut. Sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi. Eh. Ada Queen of Smoking, Elfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidurul, Nasri, Azli Namansur, Hisham Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fisa Riza, si Ucang Degil juga Bang Lori. Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan. Pam pam pam. Oh, ini semua Abang Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam itulah melaporkan diri bersama dengan saya, Mon Bergelanggar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi light. Mantap, Asfa Ceras. Kasih tepi light ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu, 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga larangan. Ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pelet-pelet darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah, jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Bumi Putera Rockers dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas, alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana juga anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah SWT. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi, alhamdulillah. Yang mana dah sampai boleh telunjur kaki, boleh baring. Seronoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak dah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Geng-geng berantu, siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, Pemburu Siro Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswan 87, Wan Nafif. Mantap. Suliza Liza juga masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang nak balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Kiburhan tu bertemakan pemilik suara ini.

Gingerbread dengan ku cari damai di hati menutup tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya, bermulanya 11 Jun akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unify TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV My TV, aplikasi web dan juga RTM Click. Ya, jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Click. Dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan, sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Click tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okay, Zam Zuraimi, selamat pagi Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normal Abdul Hamid, Sereniti, Wan Iwan, Zam 67, Ida, Sherry 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White. Semuanya okey ya. Geng-geng berhati semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Boy, Game Pro 2 hadir bos. Mantap, Game Pro 2. Game Pro 2 memang akan layan National FM. Bajana Vanessa katanya okey lagi. Siti Khalijah okey lagi. Mastura okey lagi. Mizi pun okey. Ita Chot okey. Faizal Todin steady lagi. Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey. Cik Umi pun kata okey, mantap. Itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah, ramai yang okey. Steady lagi Sultan Takdir. Sambung kembali menangis tepi bucur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu. Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Hum Tu Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan Lela dengan Bidadari. Ramai yang mengimpikan bidadari kan. Tapi apa pun kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Korban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara Dato' Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada Urustia Pelaksana Korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka Baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kaki tangan Istana Negara, golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT dan juga semoga Seri Paduka Baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban kan. Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya di adakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat anda. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Adian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainato, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Agent White, Gluta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadir lah eh. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Yang dah bangun tidur, terus bangun terus. Semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu. Walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je. Hati kita menangis, tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga eh, mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, diri juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhan tu.

ekspedisi dengan CINDA. Cinta, ha. Menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng bermerpati, geng apa lagi, geng apa lagi. Ada yang baru bangun tu, geng berpuyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Rose, ada Ita Rosaya saya nampak, eh? Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandar Raya Melaka Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Penang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Bidia disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau, kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita. Mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan kami Kasih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: disebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca, sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al mu'minul qawiyyu, itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin ad-dhaif, mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis sebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Patut Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah, Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami, sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut Syekh Mustafa Adib Abdullah menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya, dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik, apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya juga menyebut bahawa wakana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat ke-16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat yang jelas dalam kehidupan kita, mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan, bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan, tatajafa junubuhum anil mataj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut biraihi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikap yang menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Ia mesti dibuang dalam kehidupan. Sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh, sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan dibenarkan. Sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Yang disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah. Asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Patut Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini musannif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang, nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebagai asas. Pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kata, membacakan Al-Quran ia sebagai syifaul mukmin. Itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abarah menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik, iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang masya Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana iaitu yaumul qiyamah golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lillazina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Oh zuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan. Mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, oh zuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah. Mereka minta, tunggulah kami. Takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan. Kan? Tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa, sorry anda Tuan Haji. Kan, saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhirnya dia masuk hospital lama lah. Sebab kecil manis. Akhirnya bila kecil manis, sebabnya doktor putuskan potong kaki. Kan, duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar, duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya ada, saya ada malam ni sekuliah kat sini ni. Ya, dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis tuan-tuan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan, saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah dia. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan, dia tanya saya ke Ustaz nampak saya nak mati. Kan, Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan, jadi saya bila sebut mati dulu ni Tuan Tuan, saya kata ikut ayah anda lah nak macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam hidupan dia, kesulitan yang ada dalam hidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu serve, minum air kat Ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan padanya. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ya bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah lah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit, tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal, tapi memilih tentang kehebatan amalan ini. Kehebatan tentang keluar biasa apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mengangkat silaturahim, diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahan lah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah kepada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyak lah mudah-mudahan difahami dengan baik. Yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita, sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Chris dengan lagu Cenderawasih membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Saya harap semua okey. Tapi kalau ia diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribu putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matana juga Selama, di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ Double A. Pulau Pinang pun hujan kata mar ya. Jalan hujan macam mana? Hujan itu rahmat. Panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walaupun terus bersyukur dalam hidup, terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubah sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya. Menerusi lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM. Misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 pulang kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12. Tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi jangan lupa ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM. Juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda.
sedikit kata-kata untuk kita saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Dia dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri, kan? Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radi OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi daripada tim Rada Pagi.
1: Ya, betul tu kan, bertemankan Pak An dan juga Amar daripada jam 6 pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Hanya 4 jam kami bersama peringkat sekarang ini.
0: Ini pun Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan juga subuh hari ini 5.49 minit pagi, syuruk adalah 7 pagi. Dan pagi-pagi ni Pak An, kita digemparkan dengan berita di mana mereka yang berada dengan Sumut Flotilla, ada kapal yang ditahan dan juga diambil lah oleh pihak Israel sendiri kan.
1: Betul tu Pak An, kita mendoakan lah agar mereka semua selamat,
0: dimudahkan
1: urusan kan. Apapun kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak dapat pergi ke sana, tapi kita dapat sokongan, bantuan daripada segi doa, daripada segi media sosial,
0: kewangan pun
1: cukup. Itu pun dah cukup kuat dah kan. InsyaAllah kita doakan sama-sama agar misi Sumut Flotilla semoga dimudahkan.
0: Jadi bagi anda semua, from the river to the sea, Palestine will be
1: free.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berburak kita makan nak buat tampi atuk saya kau nak berburak kau berhenti makan kita lempar lah kolam tu kan kata
2: dah poti-poti itu kan jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada poti kan duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan mintakan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Dengan FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, mendengar sekarang ni di 96, 95.7 dan juga 107.7.
0: Macam besoklah. Waktu ni kita nak share info cuaca kan.
1: Okey, apa cuaca rumah?
0: Jadi kalau di Negeri Sembilan hari ni, Met Malaysia mereka meramalkan sebelah pagi tak ada hujan. Okay. Petang ribut petir di beberapa tempat dan malam pun tak ada hujan lah. Jadi hari ni memang kita kata sunny day.
1: Wah, itu secara keseluruhannya lah.
0: Yo.
1: So hari ni adalah sunny day. Jadi alhamdulillah pendengar semua kan, kalau pendengar juga ada info cuaca kan,
0: yo,
1: di tempat anda semua kan, mungkin lebih tepat kan, yo, di kawasan-kawasan anda semua,
0: mm-hmm,
1: boleh terus whatsapp kami di konti di talian 0126030603.
0: Dan kita pun nak ucapkan selamat pagi juga kepada Akak Nur Azila sebab dia hantarkan kita ucapan lah. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi, ya Allah terima kasih kerana memanjangkan umur kami. Betul lah tu, kalau kita bangun bernafas, bersyukur lah.
1: Ya, betul kan, apa ni malam yang kita dustakan selain pada kesihatan yang baik kan.
0: Betul.
1: Semuanya cukup insyaAllah, semoga dipermudahkan urusan semuanya, amin.
0: Ya, jadi sekarang ni jom kita layan terus Left Handed Seruan hanya di
1: Radar Pagi.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ai, saya Ziai. Ai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Okey, Baan, kejap lagi macam besok kita nak pergi mana ni, Baan?
1: Kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, Mah. Untuk sama-sama kita nak layan berita dulu ni, Mah.
0: Pergi KL ni.
1: Ya.
0: Mantap,
1: Abi, bagi. Untuk berita utama 7 pagi, Mah.
0: Ya. Jadi macam besok lah, terus kekal di frekuensi kami dulu 92.6, sebab kejap lagi kami akan kembali menghiburkan anda dengan lagu yang pasti-pastinya menghiburkan anda.
1: Dalam Radar Pagi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
4: 92.6 Nagari FM.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Rumah botol lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama karak je. Sakit telinga ayo ni lah.
0: Pa, biar dia sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayo pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi kami ucapkan daripada tim Rada Pagi.
1: Ya, bertemankan Pak An dan juga Amar. Awal 6 pagi tadi, ini adalah jam yang kedua bersama Pak An dan juga Amar dalam 7.5 minit pagi sekarang
0: dan
1: ini.
0: Dan Alhamdulillah Pak An, kita pagi-pagi ni meriah juga pendengar yang appreciate kita Pak An.
1: Ya, apa cerita Mah?
0: Datang daripada Mama Nur Bohan katanya, Assalamualaikum DJ Pak An dan Amar. Fuyo, seronok acik pagi ni bila dongar lagu-lagu general rock. Teringat acik masa zaman sekolah dulu. Katanya selalu pun tengok konsert Rock Cat PD dulu era awal 90-an. Ngeko abang dan nakak Kek Sanun. Salut babe, dia kata. Lepas tu dia kata acik rocker from Pilah.
1: Wah, terima kasih banyaklah kan pendengar-pendengar kita ni Mah. Semuanya supporting setiap bersama kita kan. Terima juga apa yang kita hadiahkan kepada mereka kan.
0: Betul.
1: InsyaAllah. Tapi kalau pendengar-pendengar semua ada juga lagu-lagu nak request kan, boleh terus WhatsApp kami. Macam mana?
0: Dan juga ni Pak An, kita ada juga daripada Kak Zaitun ni kata, Assalamualaikum DJ bertugas and pendengar setia Nugu FM. Alhamdulillah cuaca baik hari ni. Dia kata selamat pagi Kak Zaitun Palung 14. Dia kata menu apa pagi ni?
1: Alamak, tanya menu kita, tanya menu panggama lagi. Kita belum bersiap lagi untuk mesti pakai menu ni kan.
0: Jadi dia kata moga hari ni lebih baik daripada semalam. Dari Kak Zaidun Palung 14.
1: Terima kasih banyak Kak Zaidun. Terima kasih banyak juga kepada pendengar dan Mama semua tadi kan. Apa pun teruskan lain Pak An dan juga Amar sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Rada Pagi. Semestinya macam-macam info dan lagu-lagu yang best untuk kami hidangkan, insyaAllah.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ingat ya cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap tanah kono rampai macam wan ni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Ingat sampai bila-bila.

0: Yo, kembali lagi dalam Rada Pagi.
1: Ya, Negeri FM berteman dengan anda semua daripada jam 6 pagi sampai 10 pagi bersama Pak An dan juga Amma. Kali ini 4 jam kami milik pendengar.
0: Yo, macam itulah, Amma. Jadi, terima kasih kami ucapkan atas anda punya sokongan terhadap Rada Pagi. Mm-mm. Dan kalau nak kongsikan ucapan macam biasa lah, Pak An, nombornya hantar kat mana?
1: Ya, boleh WhatsApp kami di konti kita, Amma, kan? Di talian 012-603-0603,
0: ya, kan? Macam besok, pagi ni kita ada Abang Mitra 7 ni. Awal lagi dia dah send kita pantun.
1: Okey, apa bunyinya?
0: Okey, burung murai putih di dada.
1: Cakep.
0: Sedang makan buah delima.
1: Cakep.
0: Duit pencen sudah ada.
1: Cakep.
0: Pencen untuk bulan 5, korban.
1: Yeah. Terima kasih Abang Mitra 7, kan? Amma, apa lagi? Pa. Abang Mitra tu dah jual, Amma tak nak beli ke?
0: Oh, takut, Pak. Takut. Awak jangan malu dengan saya, Pak.
1: Apa-apa dengan semua, kan? Yo. Anda semua boleh juga, kan? Nak hantarkan kami info trafik, info cuaca pagi ni, kan?
0: Yo.
1: Ataupun info-info yang menarik. Tak kisahlah apa. Tips memasak pagi ke? Resepi-resepi ke? Bolehlah menggunakan pandangan Amma ni, kan? Bujang. Yo. Tak salah lah kongsi resepi masak, Amma.
0: Betul. Dia tak semestinya orang wanita je kena masak. Lelaki kalau masak pun dia lagi sedap sebenarnya.
1: Ya, betul tu. Mana-mana tahu lah kita boleh berkongsi-kongsi rezeki dia masak-masak bagi orang makan.
0: Jadi terus layan di 92.6 Negeri FM. Ingat sampai
1: bila-bila.

0: Bangalah Nagawi FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
1: 92.6 Nagawi FM.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbuka, kita makan apa tampi atuk saya. Kau nak berbuka, kau berhenti makan. Kau dilempar lah, kolap tu je. Kau
1: poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9

0: Ya, meninggal Fem ingat sampai bila-bila.
1: Ya, bertemankan Pak An dan juga Amar kan selama 4 jam ini sehingga pukul 10 dalam radar pagi. Baiklah, Pak An ucapkan hai dan assalamualaikum kepada pengar-pengar kita yang ikuti kita menerusi TikTok Live sekarang ni, Amar kan.
0: Wow.
1: Kita ada Jebat, iaitu Bongah. Kita ada Alin. Kita ada DK Mastul, Faris, Jeremy Go. Kita ada ramai lagi dalam ni. Ada Selendang The Lima. Hmm. Ramai lagi lah nak sebut satu kan, memang tak dapat lah. Terima kasih kepada semua sekali. Ya.
0: Yoh, ni kita nak cerita sikit lah mengenai pencapaian seorang anak Malaysia ni. Sebab dia berjaya menawan puncak Everest, Pak.
1: Wow, bukan biasa-biasa.
0: Jadi seorang anak tempatan ni yang diberi nama Muhammad Kafis Bacok atau lebih dikenali sebagai Kicok, berusia 47 tahun, berjaya tiba di puncak setinggi 8,848 meter.
1: Yep.
0: Tepat pada 2.25 pagi bersama pendaki dari Mongolia, Nepal dan juga bantuan Sherpa berpengalaman lah pada hari semalam.
1: Wow.
0: Jadi menjadi antara salah satu rakyat Malaysia lah yang berjaya menawan Everest. Pan, kalau kita cakap juga kan pasal nak menawan gunung ni, kita pun ada misi menawan 8 gunung lah bersempena dengan TN 80 tahun kan.
1: Yeah.
0: Jadi ujung bulan ni saya insyaAllah pergi ke mana, Pak? Kinabalu.
1: Saya dengar-dengar macam itulah kan, Mak, kan? Sampai hati awak tinggal saya konti, Mak.
0: Eh, tak apa.
1: Saya dengar-dengar Amar dah booking tiket siap semua dah dengan kita punya puan pengarah, dengan semua tim-tim Negeri FM nak naik ke Gunung Kinabalu sana tu.
0: Ya,
1: ya Allah, Mak dah training belum ni, Mak?
0: Saya training bercakap dengan Pak An ni.
1: Amar saya tengok santai je kan. Tapi selama ni pun kita tahulah Amar memang salah satu tim Negeri FM kan, yang pergi aktif pergi menawan gunung-gunung kat D9 ni. Saya pun wonders pun dia. Ini pula dia nak pergi panjat Kinabalu. Kita doakan lah agar Amar dan juga warga kerja Negeri FM semua selamat sampai ke puncak dan dapat menghabiskan misi dengan baik.
0: Yo, jadi sekarang ni kita terus layan Niji Hapus Aku hanya di
1: Radar Pagi Negeri FM, sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.